0: Hala siba nama chaba nama sundu kaza ane ma nama jizu lomba ka nama nawa mba yi ka nama ngwegi ka chola ka su Tiba pa ame ka nama ngwene ka nama sibe nyeko chembo ka nama ne sundu wa re Tru ka nama semche tamche ka nama shishi dewa ra ku Namshi ka nama sheta ka taka timu udo cha adi ka lungma ra su umti ka nama Amasa ikule ting tu ka nama nebe ka semche tata Machu utanga neya amuki dula ka cha awe ka nama zami tenru ku uti ka nama luji uti ka maga semzu ka cha andi ka nama La hala siba nama tanyo mtanga chanyam Tasi de embe ka nama kimshi ka chika chuyu ka batu ka ma se Ma o zemli shiti tang Ti ka tom chor mi ma titi yowe Chashi mi tu shi yube Teso le ma gun ki Tu ki wangur sho
1: Kuti chi Shamla temje ki zego gozo shi

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.